Ezala kanga mbombili eh. Ndio tunatomboka sasa. Fasi ya nini? Fasi ya bakongole. Toleka. Toleka.